Pas na gwakas, maninya gwakit. Pandar kaingar, pandar kaingar, pandar kaingar kaingar. Kanaya.